Ali juang depa orae nama. Semua, semua asyik kan berapa. Pasal dia mama, pasal dia mama. Jangan lupa orae nama. Sakaola mana supina, seadeng ola mana supina orang di.